0: chimu leja. E ka leja do jaro ni ai. Pe ma chimu wa pi an pi yan ko me gelo wa. Tomo lai. Yang itu om ni jangan kau fikir. Wanna do it, go on life. Mika you win. When come on, go let go of my life. Hey, we need to go back. I'm going to go back again. Mana po nyu mon po le kwa o malaya. Mana po nyu mon po le kwa o malaya. Ke wiyu di angu ne rege go onya rene keno. Ay te wot a chope ge ri wang pa. Nen un bo le pulo en inu sha. Ini en doa ke.
1: E.T. Winyo. O Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
2: Alishani winyo kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: E.T. Winyo. O Radio. Iti winyo.
3: Iti winyo.
1: Iyibi yibi kai or radio keken.
0: Matunye adina biya matunira. Iyibi minyo kuchwara kwa matunira. Kuri tingwa ikokti machwari binu na shirinu kwa kia. Kami iyibi minyo kuchwara kwa mban. Yu mor waru waru wana hapon naha. Yu waru waru waru wana hapon kapon. Matunira. Kuri yamu. I want to go to the house. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

0: Ilim naga.
1: Ini juga yang macam kuar kuar wibar rencana kata mak yang dua mudi
0: tenen nang. Abu bayi wakar korat. Kalau baru tu nua mak kabul la mudi yo. Ati gue ningol ni ma. Cian cang ada arie ma muda meri yeri. Ramu dulu dulu ibi miu no. Cian kata mak yang dua muda meri yeri ma. Jangan yam ya malak wang. Kuar wai doga. Silim naga. Silim raj. Mi bawi te waruk. Nah bodoh cuitan. Silim karaj.
2: E.T. Winyo or radio.

ning ada do gamong awang pierdo baba kabari ba cue tijeng doño algo pe doño mukede mondio tini korge kara yin kono megi me beri kuni mungu pichem sembiri we piti kuni komi na menyo alken wan.

na rida muguri. Mi anyonyi menyongera menye me abada. Mi anyonyi menyongera menye me abada. Yo ada Allah ta chun yo. Yo ada Allah mar kwa.

0: Ini dong,
1: ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong,